Halo teman Pro 2, sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dimanapun kamu berada nih, berjumpa lagi sama Dimas di sepada di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya di hari Jumat ini teman Pro 2? Buat kamu yang WFH, tapi sudah bangun, selamat teman Pro 2. Selamat pagi maksudnya ya. Buat kamu yang masih bobo-bobo terus kebangun karena suara Dimas, alhamdulillah Dimas jadi alarm yang baik di pagi hari ini. Teman Pro 2, gak kerasa ini udah hari Jumat lagi dan ketemu lagi kita di sepada. Kemarin Dimas ada di subuh-subuh ya, di sekitar kota Kendari itu suaranya. Sekarang Dimas pagi ini juga menyapa kamu lewat udara pastinya. Buat kamu yang lagi di perjalanan ya, meskipun dari malam teman Pro 2 ini hujan tidak berhenti ya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kamu untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas rutin kamu di hari Jumat ini teman Pro 2. Dimas pertama-pertama ini ya, di kolingan pertama Dimas mengucapkan terima kasih untuk Bestie ya. Kakak Morez yang tadi sudah menjemput Dimas ya di setelah subuh tadi karena Dimas gak dapat ojek teman Pro 2 nih untuk ke kantor ya, untuk membuka siaran di Pro 2 ini. Ya Allah. Karena memang hujannya tuh beneran gak berhenti teman Pro 2. Dari malam, dari Dimas sampai rumah sampai tadi sekarang malah ini masih hujan rintik-rintik yang cukup, ya cukup deras sedikit lah ya. Buat kamu yang mau ada acara hari ini, semoga lancar. Pokoknya Dimas akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti dengan informasi-informasi yang seru, informatif dan juga asik. Dan lagu-lagu yang aduh enak sekali nih didengerin di hujan, di pagi gitu ya. Pokoknya enak banget. Jadi stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu lagu dari Raisa, Bye Bye yang satu ini.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman Pro 2, kita awalin informasi di jam 6 ini ya. Kadang tuh kita menganggap sesuatu kecil jadi gak berguna. Padahal ini tuh bisa jadi inovasi keren yang bikin kita bangga. Ya, peneliti dari Universitas Brawijaya berhasil menciptakan sunscreen ramah lingkungan SPF 50 berbahan dasar rambut jagung loh teman Pro 2. Beneran, bagian jagung yang biasanya tuh dibuang begitu aja, Dimas juga kadang nggak tahu nih fungsinya apa gitu ya. Ini ternyata bisa diolah jadi produk pelindung kulit untuk anak-anak usia 4-14 tahun. Sunscreen ini tuh berbentuk spray, dirancang untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Sekaligus menjaga kelembapan kulit karena punya bahan alami kayak essential oil, lavender. Jadi gak cuma aman buat kulit anak tapi juga ramah lingkungan nih. Yang lebih keren lagi, inovasi ini tuh juga membantu mengurangi limbah pertanian dan juga bekerja sama bersama petani di Pulau Jawa untuk mengumpulkan rambut jagung yang sebelumnya gak terpakai. Penelitian ini dipimpin oleh Rosalina Ariesta yang sekarang produknya ini sedang dipersiapkan untuk produksi massal bersama Martha Tilaar Group. Wih, teman Pro 2, ini tuh jadi bukti kalau kreativitas dan juga riset anak bangsa ini luar biasa banget ya. Dari limbah sederhana, teman Pro 2, ini bisa lahir produk bernilai tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan sekaligus lingkungan juga ya. Lumayan, lumayan banget malah, ini keren banget. Dari rambut jagung bisa jadi sunscreen SPF 50 UVA UVB lagi. Ini lumayan banget gak sih kita pakai teman Pro 2? Siapa tahu ya kamu punya ide lagi ya, memanfaatkan apa tuh sisa-sisa bahan pangan yang kiranya bisa dibuat apakah gitu ya. Coba kamu cari ide teman Pro 2 dengan bantuan teman augmented reality tuh, atau teman AI ya, artificial intelligence. Siapa tahu mereka bisa bantu kamu untuk jadi ilmuwan, ya kan?

0: Calderius, ingat kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Lights, camera, action.

Teman Pro 2, selain hujan di pagi hari ini yang bikin kita semua heboh ya. Enggak sih Dimas doang ya. Basah semua ini. Jadi teman Pro 2 ada lagi nih yang bikin heboh ya. Siapa lagi kalau bukan BTS teman Pro 2. Vibes-nya ini benar-benar luar biasa teman Pro 2. Jadi BTS ini lagi ada di Meksiko untuk rangkaian tur dunia Arirang. Dan kedatangan mereka ini sukses bikin lautan army untuk memadati kawasan Istana Presiden Meksiko. Kalau misalnya kamu ngelihat postingannya teman Pro 2, itu katanya lebih dari 50.000 fans datang untuk nyambut RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook ya. Dan kawasan Istana tuh langsung berubah jadi ungu total dengan light stick, banner, sampai nyanyian fans yang super meriah. Ih, seru banget ya teman Pro 2 kalau Dimas ngelihat itu postingannya. Nggak cuma itu, BTS juga sempat ketemu sama Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, lalu menyapa para penggemar langsung dari balkon istana. Dan momen itu tuh langsung viral ya, bikin army seluruh dunia ikutan histeris gitu, kayak wah congrats banget, kayak beruntung banget nih orang-orang Meksiko sana, army-army Meksiko. Dan euforianya belum selesai tentunya ya teman Pro 2, karena konser BTS di Stadion GNP Seguros itu bakal berlangsung selama 3 hari dengan kapasitas lebih dari 60.000 penonton per hari. Dan luar biasanya lagi, tiket konser mereka di Meksiko itu dilaporkan sold out cuma dalam waktu 37 menit. Oh my god. Ini tuh jadi bukti kalau pengaruh BTS ya dari para ARMY ini memang gak main-main teman Pro 2. Dari musik, budaya, sampai antusiasme fans, semuanya selalu berhasil bikin ikut rame nih satu dunia ya. Tapi kalau misalnya nanti nih akhir tahun ini BTS ini konser di Jakarta, kira-kira kamu gimana? Terbangkah dari Kendari? Kamu mau nyediain apa nih buat berangkat ke Jakarta nanti teman Pro 2? Kasih tahu Dimas pastinya ya. Tapi teman Pro 2, Dimas harus akhiri informasi di jam 6 ke jam 7 ini. Nanti kita akan ketemu lagi di jam 7 ke jam 8 dengan topik yang seru banget. Dimas udah ada satu topik yang Dimas mau siapkan dan Dimas lempar ke kamu teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih, di jam 7 ini kamu sudah siap-siap ke kantor kah? Ke kampus atau sekolah ya teman Pro 2 ya? Intinya kemanapun kamu akan pergi di pagi hari ini ya, tetap semangat teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal pagi nih, jam 7 ini ada satu hal yang gak pernah gagal jadi penyelamat mood kita sebelum mulai aktivitas. Yap, apa itu? Sarapan. Tapi ya teman Pro 2, memang kalau misalnya kita ngomongin sarapan itu ada dua karakter teman Pro 2 nih. Satu yang memang harus sarapan, satunya lagi ada yang gak bisa sarapan gitu tuh. Kira-kira kenapa ya? Aku tuh penasaran teman Pro 2, dimaksud penasaran kenapa orang gak bisa sarapan, katanya gak biasa. Coba biasain. Gitu teman Pro 2. Jadi ya, setiap orang tuh pasti punya gaya sarapan yang beda-beda banget ya. Dimas punya gaya sarapan sendiri, terus ada Mbak Putri di Pro 4 yang punya gaya sarapan sendiri, ada Jihan di Pro 1 yang punya gaya sarapan sendiri. Ada yang cukup kopi sama roti aja tuh kayak teman-teman operator kita gitu, atau dua gigit. Itu tuh biskuit tuh teman Pro 2. Ada juga yang kalau belum makan nasi itu rasanya belum hidup. Kalau di Indonesia sendiri, menu sarapan ini kadang nggak main-main ya teman Pro 2, pasti ada nasi ya, atau nasi kuning kalau di Kendari ya, kalau di Jakarta tuh nasi uduk, terus lontong ya, lapa-lapa, terus makan ada mie ayam, ada coto, nasi padang, nasi goreng gitu. Wah, nasi padang mana yang buka pagi-pagi deh. Bahkan ada juga yang sarapan pecel lele, pecel ayam gitu ya, sari laut gitu. Makanya pagi ini Dimas penasaran banget nih, sebenarnya sarapan terberat kamu yang pernah kamu lakuin tuh makan apa sih teman Pro 2? Apakah kamu tipe yang penting kenyang sampai sore, atau kayaknya pagi ini saya cukup kopi aja deh sama kue-kue gitu. Karena ada orang yang sarapannya level dewa. Sebenarnya Dimas ya. Dimas tadi makan nasi ayam, beli sedikit gorengan ya, Dimas bagi-bagi ke teman-teman karena Dimas gak boleh makan gorengan. Ada kue jajanan pasar, ada Dimas beli itu makeup gitu, tapi Dimas minta kuahnya doang, ya kan? Ini baru pagi nih. Terus Dimas beli biskuit, ya kan? Terus Dimas beli jagung, ya kan? Karena Dimas memang lagi biasain makan jagung untuk pengganti nasi teman Pro 2 gitu. Jadi kayak ini pagi Dimas ribet banget nih, keliling-keliling gitu ya, nyari tukang jagung di mana gitu ya, sampai basah-basah. Tapi gitulah, setiap orang kan karakter sarapannya tuh beda-beda. Nah pagi ini kita bakal ngobrolin soal menu-menu sarapan paling berat, paling absurd, dan paling apa ya, paling beda dari orang-orang lain teman Pro 2. Dimas, mau kamu cerita ke Dimas ya di WhatsApp 0821-8830-908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari atau di Instagramnya RRI_Kendari-2. Siapa tahu ada menu sarapan teman Pro 2 yang ternyata sama kayak pendengar lain atau sama kayak Dimas. Ya, sebenarnya sarapan berat tuh bikin semangat atau malah bikin pengen tidur lagi teman Pro 2. Nanti cerita sama Dimas ya, Dimas tunggu pokoknya. Kita sambil dengerin lagunya Anggi Carvalho ini dengan Remug.

lebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Jadi gimana teman Pro 2, kamu tuh biasanya atau makan sarapan paling berat versi kamu tuh apa teman Pro 2? Tadi kan Dimas bilang kalau Dimas tuh pagi ini berat banget ya. Nasi ayam, tambah biskuit gitu ya. Tambah jajanan tradisional itu gitu ya. Terus ada mie cup gitu tapi minum kuahnya doang gitu ya. Wah, ini mah namanya mukbang ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang the heaviest atau the hardest breakfast untuk kita sendiri, kalau Dimas boleh kasih contoh, kayaknya yang paling berat itu kalau misalnya kita menginap di hotel. Bener gak? Karena kalau misalnya kita di hotel ya teman Pro 2, itu kalau misalnya kita dapat breakfast terus banyak buffet-buffet yang makanan Indonesia, makanan Eastern, Western, terus juga ada condiment dish-nya, ada appetizer sama dessert-nya itu macam-macam Indonesia, Eastern sama Western, buh semuanya itu Asia gitu. Wah, Dimas juga pernah nih, Dimas mau cerita pengalaman sebelum nanti Dimas bacain punya kamu teman Pro 2. Satu hotel di Jakarta ya, bintang 5 enggak tuh. salah satu hotel pokoknya di Jakarta. Dimas kalau misalnya nginep di sana terus breakfast, Dimas pasti all you can eat. Ya, Dimas enggak nyobain nasinya. Tapi Dimas nyobain semua menunya gitu. Macam-macam gitu ya. Karena memang enggak mau rugi gitu. Udah datang ke hotel, udah bayar mahal gitu. Masa breakfastnya cuma nasi doang sama lauk gitu? Enggak dong. Pasti icip-icip dong ya kawan. Ada sosis, ada nugget, terus ada egg scramble. Ada apa lagi tuh biasanya tuh? Ada sandwich gitu ya. Ada Easter cheese egg gitu. Pokoknya banyak sekali. Dimas itu yang paling suka ya kondimen-kondimen kecil gitu. Bahkan di salah satu hotel yang pernah Dimas datengin, pagi-pagi Dimas dikasih bebek packing. Coba kamu bayangin teman Pro 2, packing duck yang pagi-pagi di mana? Tapi itu sangat lezat. Oh my god, aku pengen kesana lagi teman Pro 2. Oke, ini udah ada yang masuk nih ya. Dari Alvira. Di sini kayaknya ada teman Pro 2 namanya Alvira. Ini Alvira ya di Andonohu nih katanya. Pagi Kak Dimas, ada Alvira di Andonohu nih ngomongin sarapan. Aku biasanya sarapan pakai bubur dan harus bubur. Mau bubur ayam, bubur nasi, atau barombo, atau bubur Manado, yang penting bubur. Aku kayaknya pernah lihat Kak Dimas beli bubur di depan Dinas Pertanahan ya. Salam semangat ya Kak, siarannya jangan lupa sarapan. Wah, hey iya, tukang bubur langganan aku ada di depan Dinas Pertanahan loh. Kenapa gak sapa? Kan bisa aku jajanin nanti, bisa aku bayarin buburnya kamu, Alvira. Jadi gitu ya teman Pro 2. Alvira ini sarapannya harus bubur. Kayaknya memang harus yang lembek-lembek ya. Dimas juga sebenarnya kayak gitu lagi Alvira. Seharusnya nih ya Dimas tuh masih harus makan bubur sampai beberapa minggu ke depan gitu. Cuma ya gimana ya Alvira ya, ini hujan, Dimas gak nemu tukang bubur, ya udah yang ada aja. Tapi suka sih ya, Dimas juga biasanya pasti beli bubur ayam di Dinas Pertanahan situ. Kalau kamu ada lagi gak teman Pro 2? Ini kayaknya ada yang sedang mengetik nih ya di Instagram. Coba kita cek dulu. Kalau di mana lagi ada gak ya? Kalau di RRI Digital belum ada nih. Kalau di yang lain-lain juga belum ada nih. Oke, gak apa-apa. Nanti Dimas tunggu deh ya. Dimas tunggu cerita kamu teman Pro 2. Sarapan terberat kamu itu makan apa teman Pro 2? Nanti kasih tahu Dimas ya. Jadi Dimas tungguin sampai jam 8. Nanti masih ada setengah jam pokoknya. Stay tune terus teman Pro 2. Sambil kita dengerin lagu dari Eyelid, Not Cute Anymore.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu, terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Teman Fro 2 udah ada WhatsApp juga nih yang masuk dari Laode Nurafi nih ya. Katanya, "Kak, sarapan terberatku, sarapan terberat saya adalah mie goreng 2 bungkus dengan 2 telur rebus." Aduh, ini berat ya. Ya, apalagi hujan-hujan seperti ini cocok mie, bikin mie kuah dengan telur untuk sarapan dan jangan lupa nasi sama ikannya. Berat tapi nikmat. Ya Allah, udah mie, telur ya, udah mie kuah sama telur, ada nasi sama ikannya lagi. Double karbo gitu. Ini berat dari segala sisi ya teman-teman dua ya. Tapi nikmat kan ya Raffi ya. Ini nikmat banget teman-teman dua. Memang kayaknya tanpa dipungkiri kita semua pernah sarapan mie ya. Mau mie goreng kah, mau mie kuah gitu. Apalagi ya Dimas teman-teman dua, kalau misalnya di rumah tuh ya, kadang kayak, "Mam, ada mie gak?" gitu. "Ada, kenapa? Mau dibikinin mie. Lu sarapan mie." "Iya mam, bikinin mam," gitu. Udah, jadi sarapan Dimas tuh kadang mie. Kalau misalnya hari libur, kadang hari Minggu kah, atau hari Sabtu kah, kalau lagi gak ada kerjaan, lagi tidur di rumah gitu, pasti Dimas juga kadang dibikinin sarapannya mie. Kalau misalnya mami gak masak gitu. Tapi emang senikmat itu ternyata. Saya tidak boleh makan mie dulu teman berdua. Puasa mie dulu untuk beberapa bulan ya. Tapi yang pasti ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang makanan berat untuk sarapan ya, sebenarnya ada yang mungkin berpikir kalau makanan berat versi sarapan itu kayak makanan-makanan dengan porsi jumbo kayak gitu ya. Kayak tadi mie double, terus gado-gado tapi versi yang banyak banget gitu. Atau ayam geprek tapi nasinya banyak gitu ya. Tapi memang makin berat sarapan kita ya, makin besar juga kemungkinan kita untuk mengantuk brutal. Pasti relate dong ya teman Pro 2. Baru juga jam 8 nih ya. Mata udah mulai berat, badan udah mulai aduh selonjoran gitu. Fokus juga udah buyar, padahal baru aja dimulai, baru aja sarapan ya. Ini tuh terjadi teman Pro 2 karena tubuh kita tuh lagi kerja keras untuk mencerna makanan dalam jumlah banyak. Apalagi kalau misalnya menunya tinggi karbo, tadi tuh ya kayak 2 mie, 2 telur gitu. Atau mie dengan nasi dengan ikan. Energi tubuh kita tuh kebagi antara buat aktivitas sama buat mengolah sarapan tadi teman Pro 2. Tapi memang di sisi lain ada juga orang yang justru gak bisa beraktivitas kalau sarapannya sedikit gitu ya. Memang tiap orang tuh punya pola makan atau punya karakter sarapan yang beda-beda gitu. Kebutuhan energinya pasti juga beda-beda. Yang penting sebenarnya bukan cuma soal berat atau enggaknya sarapan teman Pro 2, tapi apakah cukup bikin tubuh kita siap menjalani aktivitas harian. Itu sebenarnya yang penting ya. Tapi Dimas masih pengen tahu nih teman Pro 2, kamu tuh tipe habis sarapan berat malah makin semangat atau justru langsung main rebahan? Yang pasti Dimas mau bilang dari sekarang, kalau misalnya kamu habis sarapan, jangan rebahan. Kamu duduk, tegak, jalan-jalan kek, atau beresin piring kek, atau ngapain kek ya. Jangan sampai tidur lagi teman Pro 2 ya. Itu berbahaya.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Masih bersama Dimas di Pro 2 Kendari, teman Pro 2. Dari obrolan kita pagi ini, kita jadi sadar, teman Pro 2, sarapan tuh bukan cuma soal makan sebelum beraktivitas aja, tapi juga soal kebiasaan, bahkan bisa jadi karakter. Bahkan jadi mood booster juga sebelum mulai hari loh. Angda, mungkin ada yang gak bisa hidup tanpa nasi goreng pagi-pagi, tanpa mie goreng gitu. Atau ada yang sangat cukup dengan kopi, teh, atau biskuit di pagi hari. Tapi ada juga yang pastinya niat banget dong ya, baru jam 7 pagi, tapi menunya udah kayak makan siang keluarga besar nih, kayak Dimas. Tadi Dimas sampai diketawain gitu. Kau nih, kau sarapan atau apa? Kan, kayak aku tadi beli sarapan agak sedikit effort, hujan-hujanan gitu ya. Jadi ya aku harus memberikan badanku ini sebuah gift gitu ya. Energi yang sangat besar gitu. Tapi teman Pro 2, apapun menu sarapan kamu, yang penting jangan sampai lupa isi energi untuk jalani hari ini ya. Karena badan juga butuh bensin supaya tetap fokus, semangat, dan juga gak gampang tumbang di tengah aktivitas. Dan pastinya serunya lagi, dari topik sederhana kayak gini tuh kita jadi tahu kebiasaan orang-orang tuh unik-unik ya. Bahkan menu sarapan bisa jadi ciri khas seseorang gitu. Buat yang belum sempat sarapan, jangan lupa cari makan ya teman Pro 2. Ini sepertinya tadi Dimas melihat hujannya sedikit reda ya, sedikit. Tapi masih bisa lah keluar pakai payung teman Pro 2. Dan buat yang habis sarapan berat terus sekarang lagi ngantuk di kantor atau di kelas, di kampus, gak boleh tidur. Kamu harus bertahan. Nanti jam 8 Dimas akan kembali lagi dengan topik yang lebih seru lagi pastinya ya teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari. Karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu. Baby, I'm a monster.

0: baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita, tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja,
1: setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita, tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil.